0: Hanya kena dia nama si cakar mantan kaya kano kue. Akan membuat di putera mau anda sekolah cendro. Oh nama dari awak. Mau kau cakap mengko mana kalunya sebab
1: kau tidak ada wala lagi ro abu jereme kabo.
0: Wala.
1: Bapa ikut apa mak kau lembut lembut.
0: Jereme kabo dah ada kerabu joko hauzi di awak kau. Iya
1: presiden jereme kabo. Apa mau bater nyoko lukundi?
0: Bater nyoko lukundi.
1: Mau bater yoko cepol.
0: Ayo mendo kau ikat nerunya. Mau marah kehamun nama futa.
1: Raya.
0: Mau memang kena nama

0: sana na chadi eti hugo bia gambulwa ese toleko
1: kare ndenya muka na shingu shingu kwa
2: wangu mchazu kini wandi tini ke mwanima ya mwanima kula yunde kikwi
1: he muna nabura ndikare mbile bobo wama kese nga wangu
2: tere kuye mpandeke
1: nasi
2: boma zikunga
1: nasi mkwere mbio menuwa vera homo
2: pana kabo herano wende maka dikia ya uloka lekele lekele herano
1: akaba tipu jo uhalu
3: wala wala evi nye mpumba vini
2: wama vini
3: evi nye mpumba ya kamu kakara
1: Pagani
4: mukwarambya na mushakulo wetu
2: isebandu
4: ngana
1: ndetesa tesere mubaswa
4: ocha ushinja nga amukekera tukashima abuli muri kiriribo amukekera wotu amareta akasinimbira kama buga emishinga kasinimbira kama bi buga emishinga
1: ndikwa ayo turist tukishima abali atara tumukekera
4: tukata shima abali atara tumukekera ali amushakuluwa wa isebandu nabalu nabashakuluwa abali muheka yako
2: abanya lubwe
4: abanya lubwe kunde akitu era kunde mishingara salawa kunde ayi ni mushi nemukekera litu yoyi ayo
2: lumiri
4: ali alwa marebo mbali kala kalira ana kanyuka bo aka wotse obukende obuluke obukerere kasala ke bunzungule mishinga aka hana lobanda nariyo omuke kera kahika abama tichawo anone mambo yo shakulwa wale tisatisa akalebyo kalaba na mukwara mbya karamburacho nisa abantu akalebyo abantu ngabama gara eri bakaba shiminyobu shinga mukahorekerera aho shuwa nicha amati uki ushi washinga
1: Padre Bodowa mama mwaka mbashima. Padre Bodowa ati batai ati verovie. Ati sina endire. Na netinda nokwa netu uburebye ebelejika kandi wavirishe ike ata ha ime belejika serembeo eno ye yirembeo na yu chara kitwa itwa hola kuno muka mugestus
4: just how
1: net e chabarye chikona kayona namata sya langiro bweru bwao
2: ene romarisha mushimarende kunje neshi nemwetse kulu nabare na yamubane nali omo mutu muri abine malombe no mukina bero omutu nyabere eri hulo rushimire shere omo mutu
1: ye yo wana kwate atenge muhire kwe kwishiana ate kusangwa matasi ya moya moya nemba minye kwa mabwe chinzame kusangwa na mtu mane ukande awa sia bwa yumya kisatu na riwa sina ku itwa lebi chinzaminga wanavare to
2: ne bodowe
1: yo bodowe
2: akata beto ku malolo ka yiriri lolo se bodowe were lo mabandu ne bodowe
1: enabo mukaka njirira ye
2: bodowe
1: Obuduwe na bukana kangirira yewa ewa tebet.
2: O kala omachi suji o nai kangeher. Nangana manda no buduwe gwen.
1: Ba na tahira kumuke kera bata. Ne bambu eche kere ha umana kasinende. Mubikala nje wa chekere kweta mi olkomundu olubanza lwangate tukalo tikwi. Ngana tu bambu abantu bakatu olubanza. Nje ngande sya ona sindina tatu olubanza. Nje wakase nembera echichuwa mwambo ati nje nangana tu olubanza kandi sine ndisi ari hakulo elo kasi apo avandu inyina sini nikeri uko oko nyumba kuonda yoyo kwa tani wanga chitoka ut yoyo ehe oreke nario muke kulo ini anawe ni abire ini abere pombe mishing ini ni ho komwes na no mwana ni ane ho ni nikeri ho bamushirayo ambu uno muka omwana oyo otahe ukasibe noka ociari ukarembera omwana oyo ambu nario injo akase nembera okiirebi akase nembera kamasikala komusinga mauba kamakabikalako nomwana oyo emimieribwa magosari okomusinga mauba kamasikala kogonde kandi eye namotore omusingi niano niayetoreka omunda omukaria omukekulu amabiare biate omwana oyo amabibwa emisinga yaye nayekasie munza omwana akahola olobanza lwamalwilwe otwika nario kamayikala komukutoko haria kati nario kabuga kati tanchekere unalanjireko olobanza kolwamabitwika nanamabiakulo nje kahende kolobanza olo nario kayibendula olobanza lwamalwilwe otwika nario kamayikala komukutoko haria kati nario kabuga kati tanchekere unalanjireko olobanza kolwamabitwika nanamabiakulo nje kahende kolobanza olo nario kayibendula olobanza lwamalwilwe otwika nario kamayikala komukutoko haria kati nario kabuga kati tanchekere unalanjireko olobanza kolwamabitwika nanamabiakulo nje kahende kolobanza olo nario kayibendula olobanza lwamalwilwe otwika nario kamayikala komukutoko haria kati nario kabuga kati tanchekere unalanjireko olobanza kolwamabitwika nanamabiakulo nje kahende kolobanza olo nario kayibendula olobanza lwamalwilwe otwika nario kamayikala komukutoko haria kati nario kabuga kati tanchekere.